Ya kan ikan program, bagaimana penikin mau sepi bangin sayo, biang ya kan ikan jok program sibit akapur kendai sepuh menin, nak minta jongki waipat kijing wai, bat saki waipat kinong wai. Tidak ada duk kata akapur, ngi ay kebelai pi baru ngingit bapin yok ruk ya kasengi kebesuk, bat kebakmen. Bat hakan ikan puan mentapan, ini sengap mentaya kajing temsur, ya kebala syem nak katup, kebala ay keteng, kibat teman uhen yotrem, ya kebala latem lagi pentir folk orkestra.

0: Hallo.
1: Hallo, Gaslijn.
0: Hoi, ik heb een requestlijn. Dan tap je die me nooit even keren.
1: Dat is in Kangjubi.
0: Ik kom.
1: Namang af. Kangjubi.
0: Yubi.
1: Ah.
0: Oh, toen nang nu kong.
1: Namang af.
0: Oh, kijk je schap radio berapa?
1: Ah, ini sangat mengakuan, Ruh.
0: Oh, kom ta. Toh, so tenar kata. Di tongan pentem jurai yu.
1: Jumlah yang berada semua. Barwali konstitusi, sejumlah doang. Banjengai napi.
0: Banjengai napi di badas menerima pisun deh. Tuh, tangan pentam kan dikejeng ruai, tapi kuak pensap sobai inu inu.
1: Amata ini kongret, ini do, ini ikutai, ini kondang, sobai yang jengah, barwak nyap. Amata ini pintu, basila, silmah, nukupan, pati staf lah, rok jengah, akasuan silmah.
0: Itu kata aku beli sibun ya kak.
1: Kalau sebaik setengah teknik program
0: ini. Aku beli sibun kata kak jeng sebentar jok himo. Tenang tak suka kelin dia. Situ saya mau ngap ke selap ni ya.
1: Ke selap kan?
0: Selap ni duduk mestiam.
1: Haa, ini duduk mestiam.
0: Sama kam tengen ke benang mu.
1: Haa,
0: ya. Itu kata tangan pentam nak kena kejur rai. Ban jengah nak pi di ba dasman rima kisun mu. Tau aku beli.
1: Aku beli. Aku beli. Aku beli.

Ketu kalau ngajing wai bila ai keting kampir kajing wai jing bak Markstar Rodri bak haswa ketu kemangi lapan sengau Syapi bagi pilayok sengau itu kajing wai jong iba Desmond Remakison Bak haswa jong kena kajing wai piyok sengau ruk tu kajing wai jing iba Desmond kebala ai keting ri bak kentang Ti itang yaisak hibat ni hakan hika juk hika program ki sobat yang mentah kasdam Bak mentangin yok ya kaban ya sengap syu-syu ya ki katu kat ni bagi jing wai jong iba Markstar Namanya ya sengap mentai kajing wai bak ai keting nala rempe bat ban buat pada kajing wai lano bat kumnuh.

0: listeners, we've got a first caller. Hello, request line.
1: Hello, good morning, Adve.
0: Good morning. So, kong no pilong? Kong yubi na?
1: Yang. Bang hap.
0: Pili kong yubi yam?
1: Haoy.
0: Haoy. Di pi lakis lam?
1: Haoy.
0: Lumine, di pi lang di yupat.
1: Madang mutat jan, jan. Pat kaslap.
0: Pat kaslap deh, ngay i kan? Ngala slap, once is slap. Dia kum pikuak kajeng ruai ayu ban sengap.
1: Ruai yang dua lita, dua levitating.
0: Levitating. Tahu kata, dia pikuak ban pen sengap sompan dengan benda jono.
1: Beli isi songdo nak buat muka dap nak kemal yang ah. Dengan kertang minta jari. Beli isi song nak buat nang sulang. Dengan nak kemal buat sesuai. Dengan isi minjo, isi isi. Kemudian, kita harap di kongret kongdal nak-nak yesin tu kampam.
0: Thank you.
1: Bagi staff jangka asal suami silam. Apa bawa kita semua ke sana?
0: Okay, Kang Yubi. Di ngan pensam lo ipi kena kajung luar yang kena nak kebentar jong piru kumjukin mo.
1: Di
0: kebelai shibun ya piru kesini kebesok ya pi.
1: Piru.
0: Da bye-bye.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Do. Mana berkhia kau ta?
1: Bang, kau mesti nyai aku nasi.
0: Tapi bapa aku rukain mu.
1: Aku nyai aku ke segalanya sekolah sekolah kain bang. Dan yuk free lah jong.
0: Kadai yuk samjur wai mu.
1: Oh, kain. Yuk nak week lem yuk. Phone dong kelas terkadang.
0: Oh, tapi yang kain phone kepucah bin mu. Setenat kain bapi, setenat bang samjur wai deh. Okay, tu duduk pi kau jurai you pada kini kesian.
1: I jump ta silly, I got to stronger.
0: Dia, pi kau benda di kiri no?
1: Mungkin dia sih, asin tak kau jonga.
0: Thank you.
1: Ya baru lagi belajar lancar kemana?
0: Oh. Kamu
1: lagi ngambil jurai.
0: Okay, to kata dengan pesap no kini kejurai pi kan ma?
1: Oh, ada.
0: Okay, bye bye.
1: Bye.

parlok nong sam da kituki light ligi jing ruang la poi shaka bukot chong ani program ke sur jing yet kani ke program kelawan jepi naka akash bani shilong apat mentas ke wei pat program kabobot

Kanito ka kashwani shilong ka program jentia go wanch phi man ga janmet how les pa so phom yang pan army tar medium wave berang kalo phas pan phaw so glo hat ta prolog ro ka was now in program ni puar bidang snow high phi chagni ka program ni ga janmet the next ni pan up in snow phi ki sur gur wai na ga to yong uma mar ding pasa ni lo snow ki sur gur wai na ga to yong ma anthony chalam Tetapi ini pun sedang di program di senyal cuai gisur Nara cuai yang maha mardung pesak Di senyal gisur yang oku epertut Iwa nengkong Letang dekar Iwa arwan wu epertut Kipur yang kemen setap Tetapi ini pun senyal gini arli gisur

Perlu kita lagi arli gestur bersnya pin ke cho yang uma marding pasa ta to hani por mpten cho cho wani ni program de snya wini si gestur na cho yang u ma Anthony Chalam dan snya wi gestur ni cho yang ma Anthony Chalam ki e pertu paya ukhon de parchi iwa ar wan wi e pertu sentu metrong dan snya wi sigi arli gestur hani por

Terpelok itu awan yang kecan med, dikit kisur bukan sinyal sepi nak cuci yang ma marding pasak. Wah, dikit tentu kisur nak cuci yang ma Anthony Salam. Katur buat cukup yang nak program jantian nih sini. Tetapi ni puan sinyal ni kekubur kencan tiap buat. Kini itu akan Shalom.

Kenyataan kajian ini selang kebun cepi hulai spasau punya banyak meter hampir wave berangkat berpaspan ribsau kilohertz ini sangat mentah kerjeng tu tempat surjung ibas sumar sing sawian kebalai kerteng Maya Kapoor.

Saya sini pedang sobai pi warok ke parlok nong snap hak ni kapol ngi dan banuan lam shpi ya ke program kisur klasikal keri India hak ba pila banyok sngau ya ke jing tem sitar ke jang